0: Junba'al, parkunatiklachis junil, utli rahok, mak arrozohik. Nalipapong salika junkapal.
1: Lislokalep li atisep, hanep diri. Ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna shtukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokray lapug tesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Junkapal, ha'an kualo.
2: La Junkapal, ha'an kualo.

kirik tik kanin. Ming anak kiril tawakin nakin. Mugus ok ta chichokin lah Moses, jalok na kisim ok cak cakwis, maak-aah enak ses, ses chal. Mugus ok ta chichokin, maak-aah Diyos tiba lah Moses. Yo mas panong kilik angelik tento, itis panong lah Moses, pero panan lah aron lich en lah ursis keretan lah. Kiluk kitawa, chalik cak ses chole, kishkus lah hun chabina le, hun ten ang, kishkam cak huni pek, kishkish metzewek, Chis kuati sin kilpek maseta binak ta kuati sin hunakipek yonak nim hunakipek kesh kamja lipek kesh kere lah aran kesh kok lipek aran ut renak ta hilang lah Moses kawuna kesh manji hokan lah aron dich belah ur banak wa hunakil chole ne kesh chole kuit trahma ara hunakil chole aron es ke okis jeban aron etin kam suna aron etin kam ni etin pakor pek ni kwan kakanas kuya kanas manu kanan uchan kepta spana hunah lis chole chocho kep yo kep chisten angkir rile kesh kamjak lipek pero lipek in kesh kamjak makwa resten balah Moses lipek in kesh kamjak makwa rena lo lah Moses kacho yak kiro arin kuchaan talah arong belah ur kakoko bak chipek ses kolom kutak lipek in sis men kakangzi kachoyak iru mkuchangketa teng ang teng ang gilpan si okchish kush nanki si okchish mangi magwa kaman asman li kristiyana nakwan karun asman li kristiyana nakwan hunes roi beningkil tat hukek nas kush na hunes roi beningkil na takkanak sa syutana lil na lep li kyokachish mangi wila kekwan macam tak kuih rehat man cak kumpoh ya kumpoh kuih te sepanu cakotan cak kuih poh kuih anan te kuih matoh te sepanu tanah se kumcap se kucap cak kek wik kristian nak mampu ok cik stik lagi nak mampu ok cik anglat suwili kumpah tak eretan nak kulman lah kuih insa istian kek lah pahamanen par kuih maka hunahil cholehil karun nak kulman se istian kek lah pahamanen matoha ta chiklini kwan kep yak china sol kwan kep yak china na wom karun ki okchish panikin rik inlish na wom rik inlish estudio rik inlish experiencia na okchish jepan at ihun kwa yin ki usta ihun kwa yin kapin josh panikin boho ka in taraf ush na rahli kangel ke kam in chan karuchi na okchish jepan kawunak na shpanji hokan shpanak maka kunakil chole kuy la at hermano hermana kwan Shatrosop de Sili Dios kwan piyakana lep At shatrumechak se hun Shkiman runa lep kwan piyakana lep Chis kangelak sa li iglesia Mat ok chokin gile Mat ok arush tiyepan hiyat di erman Ten okan pan Chis ten kang pan Cholok li na lep kamin hermanos Kamin narak shpan gil Kamanu Makuksila na wo makuksila na lep Rena Tatok chis ten na lep di hermanos Wih, kan nak mana? Narah nael maka aku nak hil cole kan? Kiokat cikuk. Pero lihun nak hil cole li tentan tenton kawan. Mereka cikat cikbal li tumin. Mereka maka cikat cik kampal. Mereka nak kelam cik li kafiru sorcos li kawa. Pero kui nak eli nak lep seti kilal kui nak ut li nak lep kui nak cirehet lemas kui nak sik fresh. Wakilik fresh kambal jubah fresh kambal ikarwa lo aku curi ikarwa saat nak keli nak lep nak jela aku api pero sejak nak jere nak teks panu utla ating kat juga cik panikin pada hancik lah so lep lah itu lah experience lain leker lain leker lain le arin ut le aran mukutyo tu cik cik Teng ang tachik yoko tanan, makuteng ang tachik yoko, hukuk chik yoko. Takereta, para nakil teng ang, dihun nakil cholehil, miskam chak teng ang. Aheliru nagtakwang di teng ang, aheliru nag lao, hunahak le kachol, spanak chikogan takwang kametsew. Mikata bit yoko chipletik lao, mikata bit yoko chik angelak, spotisinkilit angel. Masa tapi manarah tapi lihat sahaja musik eh nak lao, jauh kau jis kamal jubes kangeli kaku amik tapi nasik karut tak sekarang.

0: Perquè t'iclatges honil, ut li rajó, ma carro sohi. Ma li papó salita un cabal.
1: Yalalbehkwas na lep, nas esa ischolis na stupa. Habanan yalalbehinka nas taus na lep, nas tertanalis na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokrela pugtesipal atines sa ilcholehil 104.5 FM, la hunkapan, haan kualdo.